ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི་ཡ་ཨེ་སི་ལོ་མེ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ
年不云听南云扎对 APP 云听南年中央农村年轻人机构列空间年轻人农村里前里拆开了去让给康先对不对与对坑中来先瞧谈特同也用以农村吃粮卡给孙女谈接令人类瑞阳瑞最所的里前在这忙过去让你接对他先瞧阿江江 APP 提南按照中央农村年轻人机构列空间推给里前也先瞧可是云听云南安村票价里前三段呢，为了也既然给老多卡巴站、兰库、罗列、人力多线索，坑中途云听 A P P 破例难过不谈。云听设备也已给他整理，云里真不以云听谈，听你年别听的音。云听 A P P 破例难出机，贴新闻难也已拖年，藏语广播写成年最新难的这。年不云听难语，安做云听难借用。

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
mienbi mienne jie ge lap qing ge se zhun xin bu tan. Zhong gu se xi xin bu ding ge sa ra qiong wei si dan lem lu bie sa ra jin xi xin. Si dan lem lu bie sa ra jin yin se tuan ni ti ni ma ke zi rin lu ge si dan guo ge zhi bei xiong lu zhong gu tuan wei dan song zhi qie bi tuan wei xin bu tan. Qi jia qi wei mi mang ge zao wei ki bian tan. ge yong mi ri ka tan de ga so su zao wei ki bian qi mu qi xin tan qie qi wa tan yun ding jian du chen tu qin. Si dan lam lu ning bu tai ki, min yung xie dan ki bian cobo yung xie ki tu zip qi bi, gyun kye su nu di qi bi. Ti si dan ka tan, dang xio mi bi min la, tun ji tang bu qin ni, tu mu ki mi bing ki tun du, bi tup qi gu ba tan. Dang ji gyan la de gu mi ba mi ya na, dang mang bu zhi gu chin zi qi di, ngen bu lang xio gin zhen zu qi bi gyun kye su nu di qi bi, sar bu yin la. ti lam lu jian tan le rim jian qian dian jian ji ge gui zhi ge tuo ni sam jia tan chuo guo ji du qi di qu ju mang zu jian du yu wa de gun di dong wa tan si dan lam lu ning bu ka gi dang xiao ge ke bian tan che rim ge ke bian sa gong ge ke bian cao bi ke bian ji ge wang zu ni qu ju qi bi

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཆེ ཕན ཆེ ཅན པར ཅེ ཤོ ཇུར ལ གུན དེ དང རེ ཉེ ཅོང ཅི པོ རིམ ཁིན སོ ཅོང ཅི པེ མ ལ ཐོབ ཆེ དང ནེ ཐོན ལེ ཕེ ཅེ ཅེ མ ཤེ དེན དུ དང ཤེ སོ བེ དུ ཚང ཆེ ཅེ ཅེ ཐོ ཐམ ཆ ཐབ དང ཁེམ ཚང ཇོ ར ཐོན གོ ཤེ ཅེ ཅེ ཤེ སོ དེ ཁེ ཁོང ཅེ རིམ པེ པེ དོང ཁེམ ཚང ཇོ ར དེན ཁེ ཅེ ཚེ ཁེ ཅེ ང ཅེ སོ དོན ནེ ཁོང ཅེ ཡོང ཅེ སོ བེ དུ ཚང ཆེ ཅེ ཁེ དོང ངབ ཅེ ཆུ ཅེ ཁོ ལ yikzaa suy ni tsendin todam chede rimzi gyamna kimzaan zhora sumtong duynja sumsobige tonggu che yu tadaan shabji nyechung chibo pabdun sochung tang kogdung chibo zanghir bilik chibor rojor che che ne rimzi gyamna rangyong chong rinpe nendrin keli sumtang chongche rinpe nendrin keli shugur sochung chibri zilo nindong yikzaa chik lo ne sung mangun kor ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས སྤྱིག ཚོགས སྤྱིག ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས Chilo Nintoni Tzabki Loro Nacho Chongche Chi Chimtsang Chore Kasab Tzabde Chagat Chobe Lamsor Sato Tang Chabde Tang Tang Gor Chewakye Tang Saya Tuen Tang Nibam Chet Tang Ni Chimtsang Chore Nintong Sumja Jasum La Penpa Tup Tang Tata La Chokang Tang Zeng Kang Zeng Cha Lenong Kang So Junjur Kasab Chiyu Chilo Nintoni Tzabki Loro Gor Chewasum Tang Saya Chik Tang Chimbum Lazam Jindum Che Ne Jolly Hijan Tintan, Tendin Tintin, Pigila, June to Roger see you. Domzi Jabatana, Tilonin Tanga Loro, Tonja Yonje, Kim San Jolly to Sanke, Sanyum Nyatun Sankin Chiyumba, Gor Tonshu Sumtan, Shaw Gutan Sai Dun Sumtan, Tu Tanre, Sanyum Goro, Simbum Natun Sinking, Nyanjum Jaking Roba, Nintun Jetja Jibke, Liku Tune, Loro, Lasha Goro, Sai Trukta, Trumum Sumtil Hatam to you. Chongqia yongjie nyamli kanke yongbap gor tongchur chu tang chewa gu tang sa sumtsi ne maang tso sumbum hiche dun dong hibja la bapara chungjur yongwa gu chi chi yu le nong hibza la hime hiensha siwa tang tonle je rin tang kondri nursang che hing nashu chongqia ti hing zho le je tonle nam chang ka jeda ngab chung ngab dun song zho siwa tang kyun maangun gor tongchur dun tang chewa ni tang sa hibza na Xia Tang, Garchu Lianan Hibza Tang, Changcheng Zonya, Songzhu So Tsuyu, Roku Jie Changcheng Songzhu Mala Tang, Xia Tang Zhongde Jie, Garchu Sato Tsoten Tsukchun La Tui Jigdo Guni Tang Ne, Zhongche Yong Jie, Hingzhou Tunze Lianan Hingyur Jie, Nuiba Chif Tang De, Jilo Nintong Zadu Luen Dawa Ngabara, Zhongche Yong Jie, Hingzhou Tunze Lianan Jie, Tunze Jin Tang, Gor Tungchur Jik Tang, Sai Ngasibate, 뒤통에 자식이 팔려버려요.

Rin zasang cebi zengen rok balenji, terang gele cendai yang harjin ngena balenji gen hilum dir, cumdik ra nyendun yel, ngayana terang gele cendai cumdik ba dang nyendun ba, udu marjabin.

Zinglinji, kondo sin chuba ne, gojo tu. Rikzi meto, nambar cha, sambia jashi, pyunsum tsukhi gube. Ngari se ku tsumrik ju ze lirik nyamri lhen soje, lo nge rikzi le tuan korje, jilin zari. Zinglinji, xiamlaam gojo tu. Zanyin lupchi chawara, chuwen jo, so jun ju ze manyam, kondo pehi gube. Pema tsering ta, zanyin ke, lenje gor guba te, yudyuni. Xeri boli, dadyu wangbun zum yeng wangbi, si tu ke xiopra. San gu patan jeba la se, jarong de gui ke, pen zhong me bu xeab je ju ze sab zhong lopchal, janji xiwara ju yu. Tekara loma mangbun du xin, gen bema tsering ki loma tsor, zanyin ke roliang lopchi na yin yu. Zanyin chosu dene so jun zhengne la jamba tar jen si ba. Chung jibe du su, Ni ki ke sasu sin tsam la, chondo ne cha yongwe, cha nyen ke yang nye mu, kong ke yi ke tenpa mwang me tu chobe, la na ke tse shi jang rang sas gyo te, choman ting ki yang nye cha se sho su gyo kwa te. Kong ne, gyu ze ke nam chu yangwe, xeba xe yin xe, lop chung gab kong la, lop re xeba pyu chung chu ye, tse nye yang yang top nyo wata. Lomzheng zhenggabse, zhanyin zhortong tang, lechen chabdun, zhegar, zomtong zhwa soji, tuyn dawar zhenne, rangke gyuze je hinkamse, yingki zuyu. Kongnen cienla bema tsering xuexin, pyurik je nao rwa xa zhanyin gyunzin tang, zhortong gyuzha sola. Zeshidu xuewe, lopchen zhenggab, pyunchung xinang tuyo geja kangla kangtsam xuewe. Niewe lohi rin, kongki, Ranyin che cha nangkhen ke ponyak hek tara, Ranyin la laba chang tsam ya jinyung men ke tewe mawara, Ranyin chotze labdang ma se, laba to Ranyin ke yewang chokyuk de, Kordia chung chung le yung su che de, tewe jachewe yu chok su kya para pe. Lo guru songka pema tsering ki, Aku gulung ho rang ke jesa tsar se, Payu la tewe ye tse nga ne, Ron tup je yubat de, Pyuna jibin zhwara, dana zibi xingtang, barge lumu chunne ngaye zibi payu xibatari. Bima tseringne zhowe dibi zhokchuk shiri. Bima tseringke payunne zangduke shardobi ngamring zong, zangzang chongdi, juichang chongzu, lumu chu xibi rangchung chongzu rinbatang. Chongzu shiburo temzang chungyi madongme. Bima tseringki Pyurik je so jun rikze la jangbe tongxen ne payu le chungwa xiri la kimju je genrab namni je xiuk jen teba xik jang re. Chungtui kong aku pichungke je sun zhang ne noluk tsoran zhoke yo jing aku la je kujab tu nor jik tang jebe zhanyin te namni. Pyur je nubchang ju je tang xiong yang wang kun nimbo noluk ke mikji ti xin zhuwa tang lambar tu tsapo jagab. Zhanyin zhwane, yangda nyemyo tarji rangnaan zhwe yingsu nzhambarji. Kongki, kuwe ngone le la xiu ne, zhanyin zhwane lunlen batang, xiabzhu chabkyu te yingxi xiba tang. Le dabyu dingzu tang poba ne, bema tsering la lenji su ngawa xiu lu yin. Tade parchang, nga jun xin kongki sambara, rangyin ne, zhanyin che che tu sumba xik tang, zhanyin che che tu, tsaikang kuli jiongkoba xiu yin, nyamchi yu. Bema tsering, chungzu tang jangta shenpo chubi zangzang chungdi lopchung tu gyote. Hiyadu je tsuwa jengu tsambatang chi su ngamring zong lomzheng ni hizi tongzheng tangburo yikyuk choji tasu rangyi mangi khenpi nyongzor sambo chungxin kongtang chawara higa ziyin nubju je zongkang ni yongwe chubu minyong waxi lopchung ke mangi khenpi wangki kachik lopcha gyur guba tukutang kachik lomzang chi ni kimdo long enya chung yu. Tata yinme, kongki ngad yun xin lop che zhig ziji ziko ka la hurta xiu xin. Yina an yu rin yi la nabbe, tuanda ne rang ki jang zi loma xin ji ji che tar simba cha ju te kona wo. Di che tu kongki yin la labbe hi ru jen be zon na nyung. Lop zhong ki jang zi simbe lik suan tang tu chung su. Kongki rang zum rang chab jebe zhig zi chab zon ta la gelob yonje gasu tsemi topde
lopchon ke changzhi jang rimhin lekshu song yu. Rachon ne tuanhin zhanyi zhin ne chepe ke genzhi chato langba. Lopchen zhimtu bema tsering lopche shikze ke gangzi mena tsarlong shunga tang. Zhongyang zhoyang lopling tang, tianjing zhoyang lopling soksu chabdun tang beri su gyube kogab to yu. Tongja chechar songa tang dune rimbe kongke samja ki jing kodo si kong tang lopchon ke Kāngrā mētō jūdhī tsōpa tsūgū māsī, jā chāma mātā tūn tsō chabī tōngkīng hīk tū jūr yū.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
nang tuin kye jin ta lam lu gin gin sung jie shi. Lam lu ti ni ran ye gi gi gip gi ne zu ta tuin bishi yin shin. Me ye ji gyur ta nga gong cha zang song kyung. Mi ri zan nyam ta tuin zhi yung war xiong nu. Mi ri sa gui pie ye yung war gui bi. Zhonghua mi ri gi kung bu zhi xiu qie ri ge jie ge te du nu bu kye jin din yu ba shi. Mi ri sa gong rang kyung qi ba ni dang gi mi ri si ju gi jung kung yin ba ta. ngan zu mi ri si ju ca ma te le chung xin, te le din ni ne ba shi. Miri sākōn rāngyōng chēpa sēnā, miri kāgamo jīgyāng kī rāngyōng chēpa mō yīmba rā, jīgyūr tā rāngyōng sōngzhī chēyū gyōngyōng tā. Miri kī gyūgīn tā sākōng kī gyūgīn sōngzhī chēyū gyōngyōng chēgō pa tīshī. Miri sākōn rāngyōng lamlū tōngyū chēpi nēgā nī rāngyōng sānē lā bēnchōr pēgē tā māngzō lēkchū chēpi rōgrām chēgō pa tīshī. Shirī māngzō kī rāngyōng lamlū nī rāngyē kī shīzī chēpsī lamlū shīshī. Lam lu di tu gu chang du da ni, xie rin mang zu pie ye dong wa ni, ji cu rin lu gi mang zu qiup si yin zu zhung gi meng xie xi. Mang zu yin ju gu yu bu ru xiong wa ta, xie rin gi dem gu ta chu ji, yong zha, gian xiu, gian di so gi lam su tu gu chang du dong wa tong ni, chong yir dan chong sip gi di gu jie yong ta, xie rin gi ji bie xie xiu, ji bie le dun jie gi nang tu, mang zu gi rang wu to dam ta, rang wu xie xiu, rang wu lop su, rang wu de gu jie qi ba ra gui bi dong gu. Mimang gi chim dar te gar mang zu kiwa ju gyu rung gyan lin chi gu ba ta. Mimang la ming to ne wan zi yu la, tuan la wan zi me bi neng zu min jun wa din di chi gu. Ran ye ji so rin lu gi mang zu ni, mimang gi zao yi ki bian sung gyab chi bi, chi gya chi wa ta, chi tuan la ne ba ta, chi kuo chi bi mang zu shi. Lam lu gi gu ji gi, jik ne mimang la wan zi ta, ran wa ngar li gya chi xin, ngar li cha zang yu ba rin gyan lin nun di ta. Gigab jio yung ta jizu jio yung na la mima yung gyab du tishu chi baran gen ni. Ni ni gigab gi chepsi jawa likzhi nun din chi tup xin. Gidup gi chubi sidang gi jawa ta miri gin jawa, chulu gi jawa, rimze gi jawa, gijigen nang gi bundin jawa ji piye dong tu bata. Miri kongbu jishu qiru da ni lingja tunji gi chepsi naba cha ba chi tup xin. Sum ni dobshu jigdu gi tunjin jub tup xin. Jizu tuengi nunshu jingzhu tan piye yungar gundi nundin dong tupa tan. Tingrib jendun gyurubin zugzhung ki chasha ka la gundi dong tupa. Mimangi cowe buze dan chuzi gyunche mebar torunzhuwa la gundi dong tupa si. Si ne, gigibgi rangzen rangda songyong nundin che tupchin. Gigibgi dangwa tan denja tan piye jegi kebien songgyab che shu chir dongwa tan. Zhonggui mimang tan, Zhonghua miri ki digi songgyab che tupa si. Tiyang ngan zu le, jizu rin lu gi mang zu chepsi gi gyesen ta, kye zu go gui ni dunbi chi di, miri gi chepsi bian yu tar ge yung ra, zhong gui lo zhu gi chu bi li gin bi yu, ding zu ta nu ba yu xiak xia yin ba shi. Sikin li gi, ting di zhu yang lung chin yin chin ji gib li gung, pyo ga lung chin ki, lop zhong tu zu ji bi li zan bi zham ta xie yin, xiam la mu tu nian di ga lung chin li gung gi chi di li zan xian da ka nam sen ro na.

Sekarang ini kontrol sentuhannya, gugur tu. Lepas sekarang cuaca lagi naik, laju ringkas cuaca sampai hikup teri. Satu cukup calon lampu, warna cipta hikup eh. Perang jauh jauh situ jauh yang tang. Lepas cuaca mixi lopsu lopce lopdon jering perbukti ringkas korku hikup jin. Lepas cuaca mixi lopsu lopcer junto hansang kubeh leji mejang. Nindar nomar tajong tang lene tensung chingke chenyung me. Perangyong chong sitru jie yung tang loga chongche miksi lopsu lopche lopdong churin pulbutse rinke tegara geta mebar lochul latam benbun na yu. Chedik to kongki wangbo juanjin jie loma tsamara tato hibca shiba tang genchi tsangchub chigab kongki miksi lopsu chetu geta hiba tang. Mixi chukuru tewe lipen junjuru tsonin hota cheyu. Loda tarin, kongki jisim ke shujun shimur tene, mixi ke chukur tso tsanon yaku yungur loram cheyu. Lome gorlinga prudzerin ki, laksam sumi nga, kunso tsama nge chukuri, nge kunso lo sem tingni nying che jekato, tewe nyuhyu yukul kunso lo lobjong la junjuri tobatan. Jungjur yabu yungwa chindu dhokshi hiyamsi. Lopcha chokab zanghing chedaran chikbi lopchi tokhanke kyangu su. Ngunziin chenpu tang lopchung chenpu yarji chenpu cheche lopsu jayobatana minam semgui tibakiyu. Puru tserin ke mingna gaysa tata na chokotata chanungke chuncui mamayin.